0: sauna de una de moi se obrani muyani na weni daswa sa o beshiu wenya mi bejewa wenya mi bejewa amanesi o beshiu
1: o beshiu
0: aje kwa bejewa
1: aje kwa bejewa
0: Obe kata madina Obeye
1: Obeye
0: Wenyami beya

0: bia menim atwen ko a meretwen wɔ ho
1: asama de
0: ɛwurade asɛm ɛyɛ asomdwe adwene na ɛyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ɛne anida so ɛwurade sɛ woasɛm didi a kasama de nyinaa yɛdi ɛwɔ Jesus Christ din amen.

0: pao o betumi aye
1: aye
0: minia won kai daniel won kai sara
1: owa
0: hana
1: hallelujah
0: na lazarus swe
1: oh
0: ye wangu
1: hey
0: ta betumi nya na
1: oh
0: nya me beyo nya me beyo pao kawa ko ma to ye mu na yesu akasa ema mu na nya wakana bebebe mu yesu ni komo idi na uwo nya mie ema mu na nya wakana bebebe mu

ɛdeɛna wone mu a ayɛ sɛ wɔde dasoɔ nyinaa sa sɔre sɔre sɔre sɔre yɛnkɔ awurade anim ne yɛkɔ kɔmpaeɛ ɛ awurade nanim deɛ yi hiayɛ